0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Di dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak.
1: 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
4: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
7: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Setiap ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga dulu dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya. Bukan dikasih maksudnya langsung, enggak. Kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk Aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah bersama DPR RI memastikan penataan status guru P3K kini memasuki tahap yang lebih jelas. Salah satu kebijakan utamanya adalah mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan ini menjadi angin segar tentu bagi ratusan ribu guru yang selama ini berada dalam ketidakpastian status, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem kepegawaian yang lebih tertata di sektor pendidikan. Dan untuk membahas lebih dalam arah kebijakan ini, kemudian dampaknya bagi para guru, serta tantangan implementasinya ke depan, kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK, Kemendikdesmen, Ibu Nunuk Suryani, dan juga pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada UGM, Bapak Agustinus Subarsono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Nunu, Pak Agustinus.
2: Pagi, Mbak Fira.
0: Kabar baik. Dua-duanya salam sehat, Ibu, Bapak.
2: Salam ya, sehat. Ya.
0: Baik. Mungkin sebelum ke Pak Agustinus, saya ke Bu Nunu dulu ya, Pak Agustinus. Oke, baik. Bu Nunu, terkait dengan pemerintah yang memastikan ya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu mulai 2027. Apa sih yang melatar belakangi adanya kebijakan ini, Bu Nunu?
2: Ya baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi baru saja 2 hari yang lalu pemerintah bersama DPR mengumumkan hadiah kemerdekaan kepada para guru, dan ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen negara dan pemerintah terhadap guru. Ya itu sebenarnya bukan hanya peralihan status paruh waktu menjadi penuh waktu, Mbak. Ada 3 hal penting yang diumumkan pada saat itu bersama DPR dan para menteri. Yang antara lain, yang pertama memang yang paling prioritas adalah peralihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, yang mana jumlah guru-guru paruh waktu itu saat ini sampai angka 231.000 lebih. Dan kemudian yang kedua juga membuka rekrutmen terbuka bagi guru karena ada formasi yang kosong ya. Beberapa masa kita ada melakukan rekrut CPNS. Jadi ada rekrut CPNS guru dengan jumlah formasi 526.000 lebih. Itu yang untuk Kemenak maupun Kemendikbudsman. Dan juga P3K penuh waktu diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Sehingga ini nanti tiga kebijakan itu, dan yang keempat adalah mengalihkan status guru dari pemerintah daerah menjadi pegawai pusat atau ASN pusat. Nah, tentu yang melatar belakangi memang pada saat tahun yang lalu ketika muncul istilah paruh waktu, itu memang formasi yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak mencukupi. Dan guru-guru paruh waktu itu sudah memenuhi semua aspek seleksinya, sehingga namun belum diangkat menjadi penuh waktu, dikarenakan memang pada tata kelola guru sebelumnya itu tata kelola guru ada di pemerintah daerah. Jadi besarnya formasi yang disediakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita sudah menyiapkan guru-guru itu namun belum diangkat, sehingga mereka masih berstatus P3K paruh waktu. Namun dia sudah mempunyai nomor induk pegawai dan tinggal menyediakan formasi.

Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari, kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kembali kami menyapa Anda di Maluku siang ini untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Selamat menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih, juga menyelesaikan pekerjaan yang ada di atas meja, atau juga yang lagi bersantai saat ini lagi dalam perjalanan entah kemanapun Anda. Ya, semangat siang untuk semuanya. Kami akan terus menyapa Anda dengan memberikan beragam informasi, juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani siang Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi untuk Anda mengenai nelayan yang hilang di Hutumuri. Nelayan asal negeri Rutong, Kecamatan Lai Timur Selatan, pendengar, yang dilaporkan hilang di perairan negeri Hutumuri pada Senin lalu belum juga ditemukan ya. Hingga operasi SAR hari ketiga, tim SAR gabungan bersama masyarakat juga belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Padahal tim juga telah memperluas area pencarian hingga ke perairan negeri Rutong, namun hasil tetap nihil. Jadi di operasi SAR hari ketiga, tim yang dikerahkan itu pendengar sebanyak 3 SRO, SRO 1 yang terdiri dari masyarakat melakukan pencarian di sepanjang pesisir pantai negeri Hutumuri ya, hingga negeri Hukurila. Disusul SRO 2 yakni rubber boat Polairut Polda Maluku dan speedboat Koderal 9 bergerak melakukan pencarian pada beberapa titik koordinat yang sudah ditentukan. Dan untuk SRO 3 yaitu tim penyelam Basarnas dikerahkan melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian ya, guna pencarian korban di bawah air. Namun upaya pencarian korban ini melalui permukaan dan bawah air itu belum berhasil ya menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Pendengar, kalau dengar nama Bung Hatta, yang langsung teringat apa? Bapak Koperasi, Wakil Presiden pertama. Tapi, tahukah Anda, ternyata Bung Hatta bukan cuma soal koperasi. Sejak muda, Hatta dikenal sebagai sosok yang gemar membaca, disiplin, dan punya pemikiran tajam. Bahkan saat diasingkan ke Bovendikul, yang dibawanya bukan cuma pakaian, tapi 16 peti buku. Keren ya Bung Hatta? Buku bukan cuma sekadar bacaan. Dari buku, ia membangun gagasan tentang Indonesia yang merdeka, adil, dan sejahtera. Ia juga aktif memperjuangkan kemerdekaan lewat tulisan dan diplomasi. Bersama Bung Karno, Hatta kemudian menjadi bagian penting dalam lahirnya Indonesia merdeka. Yang menarik, Hatta dikenal sederhana dan teguh memegang prinsip. Bahkan, ia pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan janji itu benar-benar ia tepati. Jadi kalau hari ini kita mengenal Hatta sebagai Bapak Koperasi, jangan lupa, di balik gelar itu ada seorang pemikir, pejuang, dan pencinta buku yang hidupnya ia dedikasikan untuk Indonesia. Bung Hatta mengajarkan kita satu hal, kemerdekaan bukan cuma diperjuangkan dengan keberanian, tetapi juga dengan ilmu dan pikiran. Nah, kalau Anda punya buku sebanyak Bung Hatta, kira-kira sanggup baca berapa judul dalam setahun?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

17 Agustus 1945. Indonesia sudah menyatakan merdeka, tapi saat itu kemerdekaan bukan berarti semuanya selesai. Ada satu pekerjaan besar yang harus dilakukan, membuat dunia tahu bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Di tengah penjagaan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro memilih untuk tidak diam. Dengan keberanian dan siasat, ia membawa suara proklamasi ke udara. Bukan tanpa risiko, siaran itu akhirnya diketahui tentara Jepang. Rono Dipuro dan mereka yang terlibat harus menghadapi hukuman dan tekanan. Tapi, suara itu sudah terlanjur melangkah jauh. Dari sanalah kita belajar kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata. Ada yang berjuang dengan pena, ada yang berjuang dengan keberanian, dan ada yang berjuang dengan suara. 11 September 1945, Radio Republik Indonesia lahir, dan sampai hari ini suara itu masih menemani Indonesia. Setiap kali mikrofon dibuka, ada sejarah yang sedang diteruskan. RRI menjaga suara Indonesia dari generasi ke generasi.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Satu lagu dari Putri Aryani, Mimpi Sudah, membawa kita kembali tempat pukul 9 ya, dari pukul 11. Masih semangat kan Anda semua, walaupun saat ini cuaca juga, kalau kata orang mah, tidak mendukung ya. Karena hujan gerimis tiba-tiba panas lagi, habis itu langitnya abu-abu lagi gitu kan ya. Jadi mereka yang mau beraktivitas di luar juga rada gimana ya, ragu-ragu juga sih. Oke, pendengar, informasi berikut ini tentunya dari Kemenko Maluku. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku ini membagikan sejumlah penghargaan bergengsi kepada jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga pemenang lomba dalam acara tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 ya, di Aula Patimura Kanwil Kemenko Maluku pada Rabu kemarin. Langkah ini tentu menjadi bentuk apresiasi nyata atas kolaborasi kuat lintas sektor dalam mendorong reformasi hukum dan memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Bumi Raja-Raja. Tentunya pendengar, seluruh capaian positif yang diraih ini merupakan buah dari kerja kolektif dan sinergi yang kokoh ya. Namun tentunya juga harus kita ingat bahwa tidak boleh berpuas diri begitu ya, karena transformasi digital itu harus terus digenjot demi meruntuhkan sekat geografis wilayah kepulauan.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon untuk Maluku siang ini. 21 menit dari pukul 12, tentu pendengar kami juga akan ingatkan Anda untuk nantinya di jam 13 kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Nah, untuk Anda yang juga mau berbagi informasi dengan kami, tentunya langsung aja di line telepon kami atau juga di WhatsApp ya. Saya juga punya satu informasi kesehatan untuk Anda, pendengar. WHO itu menempatkan varian baru COVID-19 loh. Jadi ternyata kita tuh belum bebas ya dari COVID-19 ini. Aduh, jadi was-was juga kan. Nah, WHO itu menempatkan varian baru COVID-19 PK.16.1.1 sebagai varian under monitoring setelah proporsi kasusnya itu menunjukkan peningkatan signifikan ya di sejumlah negara, terutama Singapura. Dari evaluasi juga laporan evaluasi risiko WHO itu, varian tersebut pendengar mulai dipantau sejak 27 Juli 2026. Nah, tentunya WHO juga menyebutkan nih risiko kesehatan masyarakat itu tambahan yang ditimbulkan PK.16.1.1 ya, saat masih tergolong rendah secara global. Dan tentunya pendengar, PK.16.1.1 ini tuh merupakan turunannya dari NB.1.8.1 yang berasal dari garis keturunan Omicron JN.1. Tentu varian ini tuh yang pertama kali tercatat ya melalui sequence yang dikumpulkan pada 25 Maret 2026 dan juga memiliki sejumlah mutasi tambahan pada protein spike. Dan berdasarkan data hingga 8 Juli 2026 juga sebanyak 557 sequence PK.16.1.1 itu telah dilaporkan dari 8 negara. Ini udah banyak ya kalau 8 mah. Dan sebanyak 388 sequence atau ini sekitar 84,9% dari total global itu berasal dari Singapura. Sementara lainnya itu ditemukan di Hong Kong, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, Perancis, dan juga Taiwan gitu ya. Waduh, dan tentu pendengar, varian PK.16.1.1 ini tuh berpotensi memberikan kemampuan tambahan untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Ini bukan saya yang menyebutkan ya, tapi dari WHO. Dan namun pendengar, hingga kini bukti langsung mengenai dampak fenotipe tersebut juga masih terbatas ya, sehingga belum menunjukkan peningkatan risiko kesehatan masyarakat secara signifikan. Jadi pola peningkatan tersebut juga masih konsisten ya dengan pola musiman yang terlihat pada 2024 dan 2025, meski periode kenaikannya kali ini juga berlangsung lebih singkat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa.

berkolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini ada kabar dari Wali Kota Ambon, Bodo Widwati Benda, yang memberikan 3 langkah strategis nih untuk ya ditempuh oleh pemerintah daerah mewujudkan Kota Ambon yang lebih bersih dan terbebas dari persoalan sampah. Aduh, gimana nih pendengar? Kalau persoalan sampah mah udah gimana ya? Udah jadi informasi hari-hari ini mah. Jadi Bodowin Watimena ini mengatakan kalau penanganan sampah tuh membutuhkan langkah yang terencana dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat ya. Kalau ini sih benar ya, karena kalau pemerintah itu udah secanggih apapun, tapi kita sebagai masyarakat juga tidak tertib untuk membuang sampah pada tempatnya, pada waktunya, tidak memilah sampah sesuai dengan jenisnya juga sama aja kan ya. Nah, pemerintah itu tentunya tidak bisa bekerja sendiri gitu pendengar dalam menyelesaikan persoalan sampah yang terus menjadi tantangan perkotaan. Ya, semoga saja di perayaan HUT ke-81 Provinsi Maluku juga Kota Ambon terbebas dari sampah begitu ya. Tentunya langkah pertama yang menjadi perhatian pemerintah itu adalah meningkatkan infrastruktur persampahan supaya mencakup penguatan ya sarana prasarana pengolahan sampah agar proses pengumpulan, pengangkutan hingga pengolahan itu dapat berjalan lebih efektif. Nah, benar sekali, karena di beberapa titik di Kota Ambon ini juga belum ada tong sampahnya begitu ya. Kalaupun ada cuma satu, sedangkan sampahnya banyak, jadi kayak overload gitu. Dan juga untuk langkah kedua tentunya edukasi publik. Kesadaran kita sebagai masyarakat itu menjadi kunci ya dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Karena itu edukasi mengenai pentingnya membuang sampah dan memilah sampah pada tempatnya ini perlu dimaksimalkan gitu. Jadi ini kembali lagi pada tingkat yang paling bawah, RT/RW, bagaimana edukasi itu diberikan kepada masyarakat gitu ya, hingga ke atasnya. Jadi kalau di RT/RW itu sudah edukasinya sudah masif, saya mah yakin ya tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan gitu. Karena kalau kita lewat di beberapa ruas jalan gitu ya pendengar, atau juga di beberapa komplek, ya bisa dibilang tuh sangat jorok ya. Depan-depan rumah itu banyak sekali sampahnya yang berserakan. Jadi emang edukasinya tuh harus dari bawah ya, tingkat RT/RW. Dan pendengar, juga untuk langkah yang ketiga ini memperkuat kolaborasi melalui konsep 3R, reduce, reuse, dan juga recycle ya. Konsep ini tuh didorong agar sampah tidak seluruhnya tuh berakhir di tempat pembuangan, tetapi bagaimana bisa menguranginya lah ya, sejak dari sumbernya, digunakan kembali maupun didaur ulang menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Nah, kalau kita bicara konsep 3R ini, yang banyak ya yang sudah melakukan hal ini, tapi ya tahu sendiri kan sampah di Kota Ambon begitu banyak, sampai ada yang sudah mendaur ulang menjadi sofa plastik, sofa yang begitu cantik ya, yang mana juga sudah diperjualbelikan. Jadi semoga saja pendengar, langkah-langkah yang sudah dibeberkan oleh wali kota ini dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mengubah pola pengelolaan sampah di Kota Ambon. Tentunya kalau semua bergerak bersama, Ambon yang bersih bukan cuman angan-angan atau harapan aja ya, tetapi ini bisa menjadi kenyataan.

0: Tahukah Anda, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Saat itu, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan karena para pemuda menginginkan proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda melihat adanya momentum yang harus segera dimanfaatkan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan tanpa menunggu keputusan dari pihak lain. Peristiwa Rengas Dengklok kemudian menjadi salah satu rangkaian penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat kuatnya semangat para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Anderson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jauhfar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Bro 1, kanal informasi dan inspirasi selasih untuk Anda semua pendengar. Siang ini semoga saja Anda semua tetap semangat ya, dan pastinya masih setia menemani aktivitas Anda di jam makan siang ini. Bukan jam makan siang lagi ya, ini udah di jam menyelesaikan pekerjaan sebelum nantinya pulang gitu ya, di jam 16 sore ya atau 17 nanti. Nah sekarang waktunya pendengar kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, breakfast time, atau juga berbagi informasi. Nah buat Anda yang lagi di kantor, di perjalanan, lagi santai di rumah, atau juga lagi sendirian ditemani apa secangkir kopi di siang ini, boleh juga sih ya. Dan Anda boleh banget ya untuk kirim request lagu favorit Anda, mau lagu apapun itu kan kami hadirkan, tentunya lagu-lagu nostalgia gitu ya, lagu kenangan, atau juga ada lagu yang punya cerita khusus buat seseorang, kirim aja request Anda di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat RRI Digital. Nanti hingga di pukul 14 kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lama.

2,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat untuk Anda semua pendengar. Baru saja kita dengerin lagu dari Dewa 19, Risalah Hati. Kita semua tahu bahwa ini bukan sekadar deretan kata dan melodi biasa, bukan? Ini tuh adalah salah satu mahakarya Dewa 19 yang paling ikonik dan abadi. Berhasil ya menyentuh jutaan hati para penggemar musik di Indonesia. Bagaimana tidak nih pendekar, setiap kali alunan intro gitar dan piano yang khas itu mulai terdengar, kita tuh langsung dibawa masuk ya ke dalam pusaran emosi yang dalam. Seolah lagu ini ya sengaja diciptakan untuk mewakili perasaan paling rumit dalam diri kita. Dan dari sekian banyak lagu cinta yang ada, Risalah Hati ini selalu punya tempat spesial. Bukan sering, bahkan ya sering disebut sebagai anthem bagi mereka yang sedang dilanda dilema asmara atau kerinduan yang mendalam. Nah, lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 2000 dalam album legendaris Bintang 5, sebuah album yang menandai era baru bagi Dewa 19 dengan bergabungnya Once Mekel sebagai vokalis. Kehadiran Once dengan karakter vokalnya yang kuat ini berhasil ya memberikan nyawa baru pada lagu-lagu Dewa 19, termasuk pada Risalah Hati ini, yang tentu menjadikannya sebuah hit yang tidak terbantahkan. Nah, pendekar, untuk Anda yang mau request lagu, silakan aja, kami masih tunggu di line telepon, WhatsApp, atau juga live chat RRI digital begitu ya. Hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita akan terhubung dengan RRI Tual untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Oke teman, kalau kita...

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Himbauan tersebut disampaikan Budi Win kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering. Melalui pesannya kepada warga, Budi Win meminta masyarakat tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga ikut menjaga lingkungan di tengah kondisi kemarau. Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk menghindari tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran maupun gangguan lainnya selama musim kemarau. Budi Win berharap seluruh warga Kota Ambon dapat tetap tenang, saling mengingatkan serta bersama-sama menjaga keamanan dan lingkungan di tengah kondisi cuaca yang berlangsung.
1: Sekian Cek Fakta.
3: Pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian siang ini, Lintas Seribu Pulau, Korel Nusantara 3. Siang ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan bersama dengan RR.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku. Maluku Utara di mana saja berada, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau. Edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Mendengar informasi dari RRI Ternate, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Laporan Davi Baba.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.000 lebih layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 tahun 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.360 permintaan SLIK, terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring atau mencapai persentase 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat, sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan.
3: Kemudian datang ke kantor 409 orang, ya kan? Dengan semua penjelasan yang kita minta nantinya. Kemudian ada juga yang sifatnya hanya minta informasi doang, ya kan? Ke kita datang juga ada 132 pemberi informasi atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah. Ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di provider kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang.
2: Di sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui SIPASTI dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu, laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Tidore Kepulauan 109, dan Halmahera Utara 64 laporan. Berdasarkan modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual beli online menjadi modus paling dominan dengan 163 laporan. Modus lainnya meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 80 laporan, penipuan penawaran kerja 69 laporan, penipuan investasi 57, serta penipuan melalui media sosial 48 laporan.
3: Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor lembaga-lembaga keuangan di bawah wawasan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, harus diimpun. Nanti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya, ketika mengadu kontak 157 atau aplikasi kontak keuangan konsumen itu, mereka harus tanggapi itu dalam 10 hari. Jadi masyarakat kita yang di Morotai, di Taliabu, di Sula, tidak harus ke sini. Jadi mereka boleh pakai kontak 157.
2: Data OJK juga menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital. Davi Baba melaporkan.
1: Dari RRI Ambon, Bulog Maluku pastikan stok beras medium dan premium tersedia dalam posisi aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Laporan Linda Tehupuring.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Burut tercatat 1.666 ton dan di gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tual, Bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
5: Sedangkan untuk beras premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1 ton 400 kilogram.
4: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar, informasi yang terakhir dari RRI Tual. Upacara memperingati ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Laporan Resti Febrianti.
6: SMK Romel Tual melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Dalam upacara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus Kota Tual Abraham Rahawarin menyampaikan sambutan terkait makna peringatan HUT Provinsi Maluku. Ia mengatakan HUT Provinsi Maluku tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.
7: Dirgahayu Provinsi Maluku ke-81, Maluku bersatu membangun negeri. Semoga Maluku terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Peringatan HUT Provinsi Maluku tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
6: Rahawarin menjelaskan pembangunan Maluku ke depan harus berorientasi pada peningkatan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal juga menjadi bagian penting sebagai identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, sebagaimana yang ditekankan Gubernur Maluku, pembangunan daerah harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Sumber daya manusia tersebut juga diharapkan mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.
7: Bahwa pembangunan Maluku ke depan harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, semangat kerja, jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kreatif, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
6: Rahawarin menegaskan pendidikan menjadi pondasi utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, dan semangat kerja. Ia menambahkan pendidikan juga harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu momentum HUT Provinsi Maluku ke-81 diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan untuk mencetak generasi Maluku yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi.
0: Lintas 1000 pulau.
1: Sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, penyiar Tuti Lontor dan Beto Sailolin, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

bermanfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Siregar, Wali Kota Ambon, Bodowin Watimena, membeberkan 3 langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Ambon yang lebih bersih dan terbebas dari persoalan sampah. Ia mengatakan bahwa penanganan sampah membutuhkan langkah yang terencana dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan sampah yang terus menjadi tantangan perkotaan. Menurutnya, langkah pertama yang menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan infrastruktur persampahan. Upaya ini mereka mencakup penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah agar proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dapat berjalan lebih efektif.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa-menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

0: cabai nih sumahan, 1 kilo tuh 100 ribu. Kepung yang suka padi sini jadi kayak bingung lah begitu, mau makan padi juga susah lah.
1: Diharapkan generasi-generasi muda kita, khususnya generasi muda di Ambon, untuk ikut berpartisipasi di event ini, sehingga cinta terhadap bahari dipupuk dari jadinya.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josoro, inilah dinamika Maluku edisi hari ini. Pendengar, kita di Kamis 20 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa seorang mahasiswa di Piru, Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Peristiwa yang melibatkan dua sepeda motor ini terjadi di depan penginapan Mitra Palace Dusun Waimetang Darat. Akibat tabrakan tersebut, pengendara Jupiter Z berinisial AL, usia 23 tahun, meninggal dunia di RSUD Piru setelah mengalami cedera kepala berat. Sementara itu, dua orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang mendapat penanganan medis di RSUD Piru. Korban luka adalah pengendara Yamaha MX berinisial MA, usia 42 tahun, yang merupakan seorang anggota Polri, serta seorang penumpang sepeda motor Jupiter Z berinisial ES, usia 26 tahun. Selain menelan korban jiwa dan luka-luka, kerugian material akibat kerusakan kedua kendaraan diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Pihak kepolisian Resor Seram bagian barat masih mendalami kronologi pasti dan faktor penyebab kecelakaan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta melakukan olah TKP. Kasih Humas Polres SBB Ibda Asep Soisa mengimbau seluruh masyarakat pengguna jalan agar senantiasa berhati-hati mematuhi aturan lalu lintas serta tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi demi mengutamakan keselamatan. Pemerintah Kota Ambon menyiapkan 3 langkah strategis untuk mewujudkan wilayah yang bersih dan terbebas dari masalah sampah. Wali Kota Ambon, Peduwin Watimena, menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan perencanaan matang serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan perkotaan tersebut. Langkah pertama yang akan ditempuh adalah peningkatan infrastruktur persampahan melalui penguatan sarana dan prasarana agar proses pengumpulan hingga pengolahan berjalan lebih efektif. Selain itu, pemerintah berfokus pada edukasi publik untuk membuang dan memilah sampah pada tempatnya, serta menerapkan konsep 3R, guna mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Upaya ini pendengar sekaligus menjadi komitmen Pemkot Ambon menyambut HUT ke-451 Kota Ambon yang mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Peduwin berharap gerakan bersama ini mampu mengubah pola pengelolaan sampah yang memperkuat citra positif Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku. Harga sejumlah bahan pokok di Ambon masih berfluktuatif dan masyarakat berharap pemerintah juga menjaga stabilitas. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Rauda Autana.
3: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menunjukkan variasi. Berdasarkan informasi harga pasar yang dirilis Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, sejumlah komoditas yang tercatat antara lain cabai rawit berada pada kisaran Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram, cabai keriting Rp70 hingga Rp100.000, bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu harga beras berada pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter, telur Rp27.200 hingga Rp32.000 per kilogram, serta daging sapi mencapai Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya seperti tomat dijual sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram, kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, kentang Rp18.000 hingga Rp25.000, wortel Rp25.000 hingga Rp30.000, dan buncis dijual dijual dengan harga Rp30 hingga Rp50.000 per kilogram. Di tengah kondisi harga yang masih berubah-ubah, masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Masyarakat juga berharap operasi pasar maupun pasar murah dapat lebih sering dilakukan, terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi seperti cabai rawit. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi dengan distributor dan para pedagang agar kelancaran pasokan tetap terjaga sehingga harga kebutuhan pokok dapat lebih stabil dan terjangkau. Seperti yang disampaikan Hasanah, salah satu warga Batu Merah berikut ini.
0: Sekarang harga cabai ini semahal 1 kilo itu 100 ribu. Katon yang suka padi sini jadi kayak bingung lah begitu, mau makan padi juga susah lah.
3: Stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Oleh karena itu, masyarakat juga berharap upaya pengendalian harga tidak hanya dilakukan saat terjadi kenaikan, namun melalui pemantauan dan langkah antisipasi secara berkelanjutan. Rauda Utana melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku berkomitmen memperkuat pelayanan publik dengan mengedepankan tindakan nyata ketimbang kegiatan seremonial. Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 yang berlangsung hikmat di rooftop Kanwil Kemenkum Maluku, dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri. Upacara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali fungsi utama hukum di tengah masyarakat. Dalam amanat tertulis, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas yang dibacakan Saiful Sahri ditegaskan bahwa ukuran keberhasilan kementerian bukan lagi dihitung dari banyaknya regulasi atau program yang dibuat, melainkan dari sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Oleh karena itu, seluruh jajaran birokrasi diminta bekerja responsif memangkas jalur pelayanan yang berbelit-belit dengan memanfaatkan teknologi informasi. Peringatan Hari Pengayoman tahun ini juga diwarnai dengan penyampaian rasa empati dan solidaritas sosial bagi warga di Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi bencana alam. Menteri Hukum mengapresiasi dukungan dari seluruh mitra kerja kementerian dan mengajak seluruh insan pengayoman di Indonesia untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, serta selalu hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Peregara pemerintah Kota Ambon resmi menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027. Dalam struktur anggaran tersebut, pendapatan asli daerah diproyeksikan mencapai Rp247,56 miliar. Sementara dana transfer pusat ditargetkan sebesar Rp886,94 miliar. Di sisi pengeluaran, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1,079 triliun untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, belanja modal, hingga alokasi dana desa. Wali Kota Ambon, Bedouin Watemena, menegaskan penyusunan anggaran ini harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan perkembangan ekonomi nasional. Pada postur pembiayaan, pembiayaan neto diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp55,75 miliar akibat selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Guna mengukur efektivitas anggaran, Pemkot Ambon menetapkan sejumlah target indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16%, tingkat kemiskinan 4,90%, serta penekanan angka pengangguran terbuka.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.000 lebih layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 tahun 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.360 permintaan SLIK terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring atau mencapai persentase 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan.
2: Kemudian datang ke kantor 409 orang, ya kan, dengan semua penjelasan yang kita minta nantinya. Kemudian ada juga yang sifatnya hanya minta informasi doang, ya kan, ke kita datang juga ada 132 pemberian informasi atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah, ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita. Kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang.
1: Di sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui si Pasti dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu, laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Tidore Kepulauan 109, dan Halmahera Utara 64 laporan. Berdasarkan modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual beli online menjadi modus paling dominan dengan 163 laporan. Modus lainnya meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 80 laporan, penipuan penawaran kerja 69 laporan, penipuan investasi 57, serta penipuan melalui media sosial 48 laporan.
2: Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor apa, lembaga-lembaga keuangan di bawah kewenangan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, harus diimpun. Nanti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya ketika mengadu kontak 157 atau aplikasi kontak keuangan konsumen itu, mereka harus tanggapi itu dalam 10 hari. Jadi masyarakat kita yang di Morotai, di Taliabu, di Sula, tidak harus ke sini. Jadi mereka boleh pakai kontak 157.
1: Data OJK juga menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital. Davi Baba melaporkan.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku menjadi momentum refleksi mendalam bagi Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumrah. Di tengah tantangan geografis berbasis kepulauan, ia mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota untuk memperkuat konektivitas antar pulau. Ia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan antar wilayah agar pembangunan daerah dapat terakomodasi secara adil di tengah efisiensi anggaran pusat. Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku tersebut juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai masih kerap menggunakan pendekatan daratan. Bagi masyarakat Maluku, keberadaan kapal feri dan kapal perintis merupakan tol laut yang menjadi urat nadi penghubung antar wilayah. Namun ketersediaan kapal saat ini dinilai belum optimal karena mayoritas baru melayani rute antar kabupaten atau antar provinsi, sementara kebutuhan mendesak warga berada pada konektivitas antar kecamatan. Salah satu fokus utama Pemkot Tual saat ini adalah memperjuangkan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan di Pulau Kur bernilai 100 miliar rupiah yang kini tinggal menunggu persetujuan akhir Kementerian Perhubungan. Keterbatasan aksesibilitas di wilayah tersebut dinilai sangat berisiko dan menghambat distribusi logistik serta komoditas pertanian lokal. Rumra berharap Pemprov Maluku dapat terus menggandeng tangan memperjuangkan proyek strategis ini agar ekonomi masyarakat di pulau-pulau luar tidak semakin tertinggal. Komando Daerah Angkatan Laut 9 terus memperkuat sinergi dengan Polri, Bea Cukai, serta instansi terkait guna mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran di wilayah perairan Maluku. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodaira 9, Kolonel Laut Irwin Kurniadi menegaskan bahwa pengamanan wilayah laut tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi erat untuk menjamin keamanan di Ambon dan Maluku secara menyeluruh. Fokus utama pengamanan ini menyasar pada pencegahan aksi penyeludupan baik dari arah laut ke darat maupun sebaliknya. Oleh karena itu, pertukaran informasi antar instansi menjadi kunci utama. Kolonel Irwin juga mengimbau seluruh masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran di laut agar tidak ragu melapor kepada pihak berwewenang. Pendengar, Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026 siap digelar di Kota Ambon. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026 siap digelar di Kota Ambon, tepatnya di Pantai Halong pada tanggal 19 hingga 20 September 2026. Kejuaraan nasional yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI ini menjadikan Kodaira 9 sebagai tuan rumah penyelenggara. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodaira 9, Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, turnamen tersebut terbuka untuk umum dengan mempertandingkan nomor orientasi bawah laut untuk kategori M Course dan juga 5 Point Course. Saat ini, jumlah peserta juga mulai berdatangan dari berbagai daerah, yakni dari Makassar dan Manado. Dan Satrol berharap keterlibatan generasi muda Maluku semakin besar dalam turnamen nasional ini, sekaligus menjadi sarana mencetak bibit atlet selam baru.
4: Diharapkan generasi-generasi muda kita, khususnya generasi muda di Ambon, untuk ikut berpartisipasi di event ini, sehingga cintaan terhadap Bahari sangat dipupuk dari dini.
3: Sementara itu, Pelda Samsul Bahri selaku bidang perlombaan pada Open Turnamen Piala Panglima TNI mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan, khususnya di kawasan Pantai Halong yang menjadi lokasi pertandingan. Panitia juga telah menyiapkan area bawah laut sekaligus pengamanan di permukaan untuk memastikan perlombaan berlangsung dengan aman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan Maluku yang berlaku mulai 20 hingga 23 Agustus. Sebagian besar wilayah perairan seperti perairan Buru, Seram, Ambon, Lease, Banda hingga Laut Arafura, bagian tengah berpeluang diterjang gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 atau 2 meter setengah. Sementara itu, gelombang yang lebih tinggi mencapai 2 meter setengah hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Laut Arafura bagian barat. Menanggapi kondisi ini, BMKG menghimbau masyarakat dan para pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan. Risiko keselamatan dinilai sangat penting bagi perahu nelayan, juga gelombang yang mencapai 1,25 meter, kapal tongkang pada gelombang 1 meter setengah, serta kapal feri apabila gelombang mencapai 2 meter setengah. BMKG mengingatkan seluruh pemangku pelayaran agar senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca dan gelombang sebelum berlayar.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Harga sejumlah bahan pokok di Ambon masih berfluktuasi, masyarakat berharap pemerintah jaga stabilitas. Open turnamen selam Piala Panglima TNI 2026 siap digelar di Kota Ambon. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josuri, selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ben, hari ini kayak Valentinan Tenaka. Biasanya sih begini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Baru kayak paling banyak pikiran begitu.
0: Kira kenapa? Cerita para beta senang.
1: Yur, kita cerita, tapi desi dulu ke solusi.
0: Oke, kita ada par sini.
1: Makasih ya. Setelah beta bicara, beta langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kadang, kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

teman-teman yang ada di jumpa sore ini pendengar bersama kami Pro 1 RW Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di menit yang ke-39 lepas sudah dari pukul 15. Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda boleh request ya di nomor WhatsApp kami 0813 5624

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

0: Coba tanya dua orang di belakang ini. Mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
1: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
0: Mungkin tentang industri ya?
1: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi. Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untungnya mana? Yang diolah dulu atau dijual gitu saja?
0: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
2: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.

0: Kalau ada industri pengolahan di daerah sendiri, manfaatnya apa?
1: Bisa buka lapangan kerja,
2: UMKM juga bisa berkembang.
1: Nah, itu tujuan hilirisasi. Bukan hanya mengolah produk, tetapi juga menciptakan peluang dan memperkuat ekonomi daerah.

0: 01 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai memiliki arti penting bagi keberlangsungan pembangunan di daerah termasuk di Kota Ambon. Bodewin menilai, kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk menjalankan agenda pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga berbagai persoalan pembangunan di Kota Ambon dapat ditangani secara bertahap dan terarah.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bersama kami pendengar Persatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu pilihan Anda, boleh request di nomor WhatsApp kami, Pro 1.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Satu informasi, pendengar, saya hadirkan dulu dari halaman rri.co.id. Kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pendapatan asli desa PAD Negeri Laha tahun anggaran 2020-2021 segera bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon melimpahkan berkas perkara, dua tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau tahap 2 pada pekan lalu. Dan dalam perkara ini, Kejari Ambon telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Raja Laha Rifali Azhar dan Sekretaris Desa Sekdes Laha Fahmi Mewar. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon sejak 17 Juni 2026. Dan peregar, kedua tersangka dijerat dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan pendapatan asli desa atau negeri Laha tahun anggaran 2020-2021 diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 1,2 miliar rupiah. Menurut Sudarmono, penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejari Ambon. Alasan subjektif penahanan karena adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana. Lengkapnya pendengar informasi ini Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

0: kan harus tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di dekat kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Pasti ini paling malang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tiang listrik nih. Sini bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengaja tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Belen bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, asing geser tiang listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cor-cor listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Hei, cok sama mana nih? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, kursi pun cok nih bertumpuknya. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kerila.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katong potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong dipos nih kena lain.
1: Yuk, kan? Kalau begitu katong potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. Belen bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di sore ini ya. Berbagai informasi kami akhiri untuk Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, beduk adzan maghrib jatuh di menit ke-32 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Selamat sore untuk Anda pendengar, selamat mengikuti ibadah di sore ini.
1: Ya, kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

Baik, ya, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk Anda saat ini ya pendengar dengan berbagai lagu-lagu religi Islami. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kami kembali hadir untuk Anda ya di saat ini 30 menit ke depan menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam ini ya pendengar. Musiknya informasi 30 menit ke depan menghiasi ruang dengar Anda.

Masih menemani Anda pendengar di saat ini ya, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang saat ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar bahwa masyarakat Kota Ambon diminta mewaspadai pesan berantai yang menawarkan kuota internet gratis sebesar 81 GB dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Ambon memastikan informasi yang mengatasnamakan Telkomsel tersebut merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan digital. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransi, mengatakan pihaknya telah menerima konfirmasi dari Telkomsel terkait beredarnya pesan tersebut. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka tautan yang tercantum dalam pesan, apalagi memasukkan data pribadi setelah mengaksesnya. Dipastikan itu palsu dan penipuan, jadi diharapkan jangan diklik untuk keamanan. Menurutnya saat dihubungi, meneruskan informasi yang diterima dari pihak Telkomsel, ia menegaskan hingga kini tidak ada program promo kuota gratis 81 GB dari Telkomsel seperti yang disebutkan dalam pesan berantai tersebut. Menurut Lekransi, salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah alamat situs pada tautan yang dibagikan. Berdasarkan pengecekan Telkomsel, tautan tersebut bukan merupakan alamat resmi perusahaan. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi promosi yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi perpesanan. Sehingga beliau mengajak warga Kota Ambon membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercaya atau meneruskan informasi digital. Karena setiap informasi terkait promo, bantuan, hadiah maupun layanan internet sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi penyedia layanan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang memanfaatkan momentum perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.

tidak. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri berbagai informasi untuk Anda dan lagu-lagu yang menghibur suasana malam Anda di saat ini ya. Kita ada di menit ke-31 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Memaknai Ikhtiar Doa dan Tawakal bersama Ustadz Mona Rumah S.A.G.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jumpa lagi bersama saya Salimun Rumaf, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal, atau yang lebih kita kenal yaitu duit. Ketiganya harus selalu berjalan beriringan dalam setiap langkah kehidupan, dan ketiga hal itu pula yang menentukan kesuksesan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhtiar dapat didefinisikan sebagai usaha maksimal atau sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berpangku tangan. Dapat dijelaskan pula bahwa ikhtiar berasal dari kata khair, baik, yaitu berusaha memilih jalan atau cara yang terbaik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah untuk menjalankan kehidupan ini atau mencapai apa yang dicita-citakan. Takdir adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah kepada semua makhluknya, termasuk manusia. Jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya Islam mendorong kita untuk berusaha sebaik-baiknya. Ikhtiar adalah bentuk tanggung jawab manusia atas kehidupan yang Allah amanahkan. Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaysa lil insani illa ma sya'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa usaha adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu keajaiban datang tanpa adanya kerja keras. Namun ikhtiar saja pun tidak cukup. Kita juga diperintahkan untuk berdoa, sebab keberhasilan sejatinya datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyatakan bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Setelah itu, kita pun dituntut untuk tetap berdoa dengan penuh keyakinan dan jangan pernah ragu bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Bahkan ketika doa belum dikabulkan, ketahuilah bahwa Allah sedang mempersiapkan yang terbaik atau menundanya untuk waktu yang lebih baik. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang gigih dalam ikhtiar, rajin dalam berdoa, dan kuat dalam tawakal. Usaha tanpa doa dan tawakal akan membuat kita sombong, sementara berdoa dan tawakal saja tanpa usaha justru menjadikan kita malas. Jadi, mari kita jadikan tiga hal ini sebagai prinsip dalam hidup kita. Untuk memperlancar atau mempermudah ikhtiar kita mencapai keberhasilan, kita perlu dan bahkan harus melakukan doa sebagai usaha batiniah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban atau merespon apa yang menjadi keinginan atau usaha kita. Kalau kita berdoa kepadanya, hikmah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan ikhtiar adalah bahwa doa akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya akan memperlancar tercapainya apa yang kita usahakan. Doa dalam artian luas adalah semua permohonan atau permintaan oleh seorang hamba kepada Allah. Sedangkan tawakal menitipkan usaha dan doa kepada Allah agar segala apa-apa yang diusahakan dan dimohonkan kiranya Allah menyampaikan atau mengabulkannya. Seperti dalam hafid dalam berdoa, kita harus memperhatikan etika berdoa, yaitu suci dari hadas, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memulai dengan istighfar.
membaca hamdalah, salawat kepada Nabi dengan hati yang khusyuk dan tawaddu. Sungguh-sungguh yakin doanya akan diajabah oleh Allah. Jangan terburu-buru bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah dan berdoalah yang baik-baik. Maka untuk berdoa perlu bagi kita untuk memperhatikan waktu yang baik untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir atau sholat tahajud, ketika azan, antara azan dan iqamah, hendak melakukan sholat wajib, ketika imam naik mimbar sampai akhir sholat Jumat dan sesudah sholat asar. Itulah waktu-waktu yang ijabah dalam berdoa. Karena itu marilah kita merencanakan dan mengisi kehidupan ini dengan rencana yang baik. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa agar diberikan kemampuan berikhtiar dan menjalankan ikhtiar itu. Selanjutnya kita berdoa dan bertawakal kiranya Allah memberikan hasil atas usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar serta istiqomah di jalannya. Terima kasih, mohon maaf atas apa yang disampaikan. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk Anda di malam hari ini ya pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di malam ini. Dan pendengar, kita sudah ada di pukul 20.01 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Menembus Batas Cakrawala bersama RRI Singaraja.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu.
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo. Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144 ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
2: Siap Bu.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar di saat ini, bahwa gerakan menjaga lingkungan melalui kolaborasi pemuda lintas iman terus dilakukan di Maluku. Grand Molucas bersama mahasiswa IAKN Ambon, komunitas Anata Grand Molucas dan warga negeri Liliboy menggelar aksi bersih lingkungan yang berhasil mengumpulkan 251,95 kg sampah dari kawasan pesisir. Ketua Grand Molucas Sien mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang secara rutin dilakukan bersama komunitas, sekolah, dan perguruan tinggi. Menurutnya, keterlibatan berbagai kelompok dengan latar belakang agama yang berbeda menunjukkan bahwa persoalan sampah dan krisis iklim merupakan masalah bersama yang membutuhkan gerakan lintas iman dan generasi. Hal tersebut dalam aksi tersebut, peserta tidak hanya memungut sampah ya pendengar di kawasan pesisir, tetapi juga melakukan pemilahan serta memberikan edukasi mengenai pengolahan limbah rumah tangga. Edukasi antara lain mencakup pemanfaatan limbah dapur untuk pembuatan ekoenzim dan sabun cair, sekaligus kampanye membangun kebiasaan membuang sampah pada tempatnya.

0: Coba tanya dua orang di belakang ini. Mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
1: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
0: Mungkin tentang industri ya?
1: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi? Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untungnya mana? Yang diolah dulu atau dijual gitu saja?
2: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
3: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.

0: Kalau ada industri pengolahan di daerah sendiri, manfaatnya apa?
1: Bisa buka lapangan kerja, UMKM juga bisa berkembang.
2: Nah, itu tujuan hilirisasi. Bukan hanya mengolah produk, tetapi juga menciptakan peluang.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui

kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, teman-teman, kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat sekarang saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah, dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
9: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
4: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agar jadi bijaksana, melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modelnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikannya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan era ini CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus Two beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
18: Terima kasih Pak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di malam ini ya pendengar. Selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, saya Susan masih terus menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan saat ini kami hadirkan untuk Anda ya ruang rindu, ruang berbagi rindu, menemani pendengar semua yang sedang menikmati suasana malam hari ini dan dihibur dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu menemani Anda di malam ini ya pendengar. Dan saya Susan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti berakhir di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda semuanya yang sedang menikmati suasana malam hari ini, yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Tetap bersama kami, Anda dihibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Dan pendengar, lagu-lagu untuk Anda di saat ini ya, kami hadirkan lagu-lagu dari tahun 90-an ya, menghiasi ruang dengar Anda di saat ini.

Baik, pendengar di manapun Anda berada di 3834921 yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 terbuka untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini ya untuk Anda. Selamat malam untuk Kak Wiga Wonosobo di Jawa Tengah. Apa kabar kakak malam hari ini? Salam sehat untuk semua keluarga yang ada di Jawa Tengah ya. Salam dari Kota Ambon Manise, dari Susan yang punya tugas di malam hari ini. Baik, pendengar sudah ada yang bergabung di jalur telepon malam hari ini kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Susan.
0: Malam juga Kak Wiga.
1: Apa kabar ini Kak Susan?
0: Kabar baik Kak. Bagaimana Jawa Tengah?
1: Jawa Tengah baik juga.
0: Oh, baik.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Khususnya Wonosobo masih tetap dingin.
0: Dingin. Kalau di Ambon ya dingin tapi sudah mulai.
1: Sudah mulai.
0: Iya, tapi masih ada dingin-dinginnya.
1: Kalau di sini selalu dingin karena di gunung.
0: Oke. Di sana masih ya. Jam berapa ya? 8:30 ya?
1: Masih sekarang baru jam 8:15.
0: 8:15. Oke. Berarti masih
1: 10 lebih ya.
0: 10 lebih. Berarti Kak masih jam makan malam ini ya?
1: Selesai.
0: Habis
1: makan malam.
0: Oke, iya.
1: Oke, Kak Susan, terlambat dikit ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Provinsi Maluku.
0: Iya.
1: Semoga tambah sejahtera, tambah yang baik-baik semuanya.
0: Tambah rezekinya.
1: Iya, melimpah rezekinya.
0: Amin.
1: Iya. Oke, lagunya tahun berapa?
0: Ini biasa umuran kita.
1: Remaja kita ya.
0: Iya.
1: Remaja lebih 50 tahun.
0: Tapi maaf ya, aku belum sampai 50 deh. Memang mengarah ke sana.
1: Kalau yang di sini sudah remaja kita lebih. Gitu.
0: Oke.
1: Lagunya tahun 90-an.
0: Iya, ada Krisdayanti, Paramita Rusadi,
1: Heli
0: Gaos, Ebit G. Ade, Bruri Peselima.
1: Bruri sudah.
0: Oke, Bruri ini judulnya Untuk Apa Lagi.
1: Iya. Iya, untuk menghibur diri lagi.
0: Menghibur
1: diri.
0: Tapi jangan galau ya.
1: Oh, jangan. Ini. Kalau dengarkan terus satu kan anti galau.
0: Anti galau.
1: Iya. Kak Susan sama siapa?
0: Aku di sini sama mic, mikrofon, sama kamera.
1: Banyak temennya ya, kamu juga.
0: Ada kursi, ada apa ya, telepon, komputer.
1: Banyak sekali.
0: Ini kayaknya efek ngantuk nih.
1: Lagi ditemani dari jauh ya, temani.
0: Iya.
1: Oke, salam ya Kak Susan.
0: Silakan.
1: Buat Kak Susan pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, pasti.
1: Udah malam.
0: Oh, aku punya ojek gratis ada kan? Ada ojek gratis.
1: Oh, waduh, enak dong.
0: Jadi aman.
1: Ojek gratis ya enak.
0: Jadi aman terkendali.
1: Iya, ojeknya sampai depan pintu ya.
0: Bukan pintu lagi Kak, kamar.
1: Asik.
0: Okay.
1: Itu ojek spesial itu. Okay, salamnya buat sehat-sehat keluarga ya.
0: Iya.
1: Kak Susan. Amin. Salam buat Bunda Yos. Selamat malam Bunda Yos. Pak Dev. Terus ada Pak Eli di Seram. Ada Bung Wil masuk sini. Bung Wil ada Kak Susan. Terus ada Bung Bani, ada Bu Marni. Aduh, siapa lagi ya? Bang Fabio yang rajin masuk. Sudah masuk belum Bang Fabio, Kak Susan?
0: Belum.
1: Oh, belum. Ini saya nomor satu.
0: Iya, kayaknya mereka efek dingin kayaknya jadi enggak.
1: Mengku ya. Oke. Terus Bang Aldo, selamat malam. Semuanya saja ya di Ambon dan sekitarnya. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, buat Kak Susan saya temani loh.
0: Oke. Salam untuk
1: nanti,
0: yang ada di samping-samping ya.
1: Di samping-samping tetangga ya. Besok disampaikan. Oke, besok sini rame loh Kak Susan.
0: Iya, lagi apa Kak?
1: Ada panggung, panggung gembira perayaan 7 Agustus.
0: Iya, oke. Okay.
1: Menghibur besok,
0: masyarakat
1: okay.
0: Ya.
1: Iya, oke. Okay, terima kasih.
0: Baik, terima
1: Kak
0: kasih
1: Susan,
0: Kak Iga.
1: Selamat tugas.
0: Selamat beristirahat.
1: Dadah.
0: Baik, pendengar Kak Wiga di Wonosobo yang sudah bergabung malam hari ini ya bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Semoga mimpi indah malam ini Kak Wiga, jangan mimpi yang aneh-aneh. Mimpi kasusan aja biar tidurnya nyenyak. Baik, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk pendengar semua yang masih mau bergabung ya. Kita nikmati Bruri Peso 5 dengan Untuk Apa Lagi, diikuti dengan Teti Kadi Sepanjang Jalan Kenangan. Spesial untuk Kak Wiga di Wonosobo.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi yang masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini kayak masih menghibur suasana malam Anda dengan lagu-lagu tempo dolo, menghiasi ruang dengan Anda ya pendengar, dengan

Harapan bahwa mimpi indah malam hari ini, esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat dan kembali beraktivitas. Kami masih terus menemani Anda dan kami akhiri di pukul 23. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

dalam air. Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.